Akses dan Pembangunan Lestari dalam pengajian tinggi yang berlangsung secara maya baru-baru ini. Dalam kenyataan, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal juga menegaskan bahawa akses yang saksama kepada pengajian tinggi yang berkualiti merupakan tanggungjawab bersama di peringkat serantau dan seterusnya, mengungsikan mengenai pelbagai bentuk sokongan yang disediakan oleh negara Brunei Darussalam bagi memperluas akses kepada pengajian tinggi. Meja bulat menteri-menteri dianjurkan oleh pihak Suruhanjaya Pengajian Tinggi Republik Filipina. Antara lain, sesi berkenaan bertujuan untuk menjana kesepakatan di peringkat menteri mengenai hala tuju dasar bersama dan tindakan keutamaan bagi kerjasama pendidikan tinggi ASEAN. Terdahulu diadakan satu sesi dialog dasar bagi pegawai-pegawai kanan secara maya. Mewakili negara pada sesi dialog tersebut, Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sesi mendengarkan penyampaian ucap tama, perbincangan panel serta sesi dialog yang memfokuskan kepada isu akses, transformasi digital, kelestarian dan penyelarasan serantau dalam sektor pengajian tinggi. Penyertaan negara Brunei Darussalam dalam meja bulat dan dialog dasar tersebut mencerminkan komitmen berterusan Kementerian Pendidikan dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara agar kekal relevan, berdaya tahan dan responsif terhadap perkembangan global selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Kelab Budaya Mukun Selendang Sutera Brunei Darussalam dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Jerudong B menyerahkan bantuan mangsa kebakaran. Majlis penyerahannya berlangsung petang kemarin di sebuah restoran di Kampung Jerudong. Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyerahkan sumbangan tersebut kepada Awang Abdul Rahman bin Haji Kadir, iaitu mangsa kebakaran baru-baru ini di Perumahan Lambak Kanan. Sumbangan berupa wang tunai dan makanan asasi adalah hasil derma daripada Kelab Budaya Mukun Selendang Sutera Brunei Darussalam, MPK Jerudong B, MPK Lumut 2 dan Pesara Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua Anjuran Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo, diugayahkan untuk memperkenalkan dan memperluaskan lagi jangkauan PEN Borneo sebagai sebuah pusat rujukan dan pengkajian sejarah Borneo di samping menyediakan platform perkongsian ilmu berkaitan sejarah, warisan, budaya serta perkembangan tamadun Melayu di rantau ini. Diadakan selama dua hari sehingga hari ini, projek bertemakan Selami Sejarah Borneo juga diselajurkan dengan Majlis Perasmian Galeri Pameran PEN Borneo dan Pameran Peta-Peta Borneo. Perasmian disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung kemarin di Pusat Pengkajian Borneo, Kampung Anggrek Desa. Galeri Pameran PEN Borneo mengetengahkan peranan, perkhidmatan, usaha dan pencapaian bahagian tersebut dari sejak ia ditubuhkan, manakala Pameran Peta-Peta Borneo pula memperkenalkan peta-peta yang jarang dan sukar ditemui yang lazimnya dijadikan sebagai sumber rujukan sejarah yang bernilai tinggi dalam memahami perkembangan sejarah, geografi dan peradaban Pulau Borneo. Pengisian majlis termasuk ceramah sejarah Borneo bagi siri ke-14. Sementara itu di sebelah petang, projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua diteruskan dengan program Bicara Santai Borneo. Dengan tema signifikan sejarah Borneo untuk generasi masa depan, program diadakan di Pusat Pengkajian Borneo di Kampung Anggrek Desa. Hadir Awang Muhammad Faisal bin Haji Mat Saleh, pemangku Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Program merupakan wadah perkongsian ilmu dan pemahaman berkaitan sejarah, warisan, budaya dan perkembangan tamadun di rantau Borneo dengan menampilkan ahli-ahli panel yang mengongsikan peranan sejarah Borneo sebagai sumber pengajaran, identiti dan inspirasi kepada generasi akan datang yang membuka ruang perbincangan berbentuk ilmiah secara santai kepada masyarakat khususnya golongan belia dan pencinta sejarah agar lebih mengenali identiti dan keunikan sejarah Borneo yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan latar masyarakat. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan pada bulan April 2026 menunjukkan perniagaan secara amnya kekal optimistik terhadap keadaan perniagaan meskipun menurun berbanding bulan sebelumnya. Perniagaan dalam beberapa sektor secara

0: Bersama di Ekspresi Pagi di jam ketiga, kita bersama di pertemuan hari Ahad 12 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 28 Jun 2026 Masihi. Hari ini pasti ada yang menyambut ulang tahun ke pertemuan hari ini 28 Jun. Semoga didoakan semoga panjang umur badan sihat ya, sentiasa di dalam lindungan Allah jua, dan dimudahkan dan bahagia hendaknya bersama keluarga tersayang ya. Baik, di pertemuan kita hari ini di Ekspresi Pagi akan kami bawakan seketika untuk audio ikuti bersama dengan rakan setugas Wafi menerusi dunia hari dalam sejarah yang tercatat pada 28 Jun.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 28 Jun. Pada 28 Jun tahun 1846, pemain klarinet berasal dari Belgium, Adolf Sax, mendapat paten bagi saksofon. Pada tahun 1917, ketika Perang Dunia Pertama, Greece menjadi sebahagian daripada tentera bersekutu. Pada 28 Jun tahun 1911, meteorit Nakhla jatuh di Mesir. Meteorit tersebut adalah tanda bagi adanya proses Aquarius di planet Marikh. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada tahun 1919, Perjanjian Versailles ditandatangani dan menamatkan Perang Dunia Pertama. Dan pada 28 Jun tahun 1924, tambak Johor iaitu tambak batu berukuran

Kita telah menghapus jejak mu. Kemarin adalah kenangan, hari inilah impian dan esok adalah harapannya. Melangkah kita di hari yang ke-179, minggu yang ke-26. Memang bila kita mengatakan tentang kehidupan berkaitan tentang usaha, dan usaha merupakan kunci utama kejayaan dalam kehidupan kita, ya. Baik, di bulan kita bersama di Ekspresi Pagi National FM bersama sehingga pukul 10 pagi ini nanti.

Baik, terima kasih menemani di pertemuan kita di Ekspresi Pagi National Alpha yang menemani dari awal 6 pagi sehingga saat ini sehingga 10 pagi ini nanti ya. Baik, dikongsikan menemani sisi temu duga pemohon skim perumahan negara bagi permohonan tahun 2025 yang telah pun dijalankan dari 15 Jun 2026 sehingga 30 Jun 2026 ya, bertempat di Dewan Muwafaqah Tingkat 1 Ibu Pejabat Jabatan Kemajuan Perumahan Jalan Muhibah Kawasan Jabatan-Jabatan dan Perumahan Kerajaan Daerah Brunei dan Muara. Jadi pemohon-pemohon bolehlah merujuk senarai nama melalui laman sesawang rasmi Jabatan Kemajuan Perumahan di alamat www.housing.gov.pn dan sebarang pertanyaan mengenai pemohon daerah Brunei dan Muara yang tersenarai bolehlah menghantar email ke bahagian pengurusan

permohonan. Di alamat pengurusan permohonan at hdd.gov.bn ataupun menghubungi talian 838-838-3806, sekali lagi 838-3806 untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sisi temuduga pemohon skim perumahan negara bagi permohonan tahun 2025 ya. Baik, di peluang kita bersama semalam pagi nanti, berita ke udara akan ada ikuti info daerah untuk kita bersama dengan rakan-rakan pelapor dari daerah Tutong, Belait dan juga Temburong untuk mengetahui kegiatan ataupun cara berlangsung di daerah perkenaan nanti bersama selepas berita 9 pagi ini nanti ya.

Baik, Ramadan menemani di dalam kita di eksklusif pagi National FM. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah ya. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka jadikanlah sabar dan syukur itu sebagai penyempurna semua rasa yang ada dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang nyata, kerana dunia ini hanyalah persinggahan ya. Misi kita selepas ini akan kita bawakan seketika nanti tentang Akta.

0: Bagi menjaga kepentingan awam di negara ini, pelbagai langkah telah diambil, dilaksanakan dan diusahakan oleh pihak berwajib, terutamanya dalam soal kebersihan. Tahukah Auda bahawa menurut bab 30 Seksyen 12 menjelaskan bahawa barang siapa yang didapati membuang sisa-sisa buangan atau barang-barang yang berbahaya ke kawasan-kawasan orang ramai atau tempat awam akan didenda bagi kesalahan pertama sebanyak RM1,000. Kalau didapati membuat kesalahan yang sama bagi kali kedua dan seterusnya akan didenda sebanyak RM3,000.
1: National FM Radio Brunei.
2: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ekspresi Pagi.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif

0: kenegaraan, pembangunan dan nilai jati diri sebagai rakyat negara Brunei Darussalam. Sempena Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026 yang bertemakan Sindiket Dadah Musuh Sejagat, masyarakat diseru bersama-sama meningkatkan kesedaran dan memainkan peranan dalam membenteras ancaman penyalahgunaan serta pengedaran dadah haram. Demikian antara intipati tazkirah sempena munajat khas anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-235 dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik sempena sambutan Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026. Dan itu sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari ini nanti.

daripada memikirkan keburukan orang lain, lebih baik perbaiki diri sendiri. Daripada memikirkan keburukan orang lain, lebih baik perbaiki diri sendiri. Saranan orang bijaksana untuk Mutiara Kata.

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Baik, kembali ke tempat kita bersama sekali lagi. Waktu Zohor bagi negara Brunei Darussalam hari ini bermula pukul 12.25 minit tengah hari.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya.

Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: International FM Radio Brunei. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Terus bersama National FM Radio Puma.
2: Pagi 12.25 tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Kita teruskan sesi pertama kita untuk hari ini.

0: Puyo, Midangar to ke Brunei ada display di Consumer Fair and Trade Expo ke-23.
1: Nice, jual tu apa saja lagi ada?
0: Ha, this is where it gets interesting. Toyota Brunei ada offer 100 hadiah istimewa yang boleh dimenangi untuk setiap booking.
1: Woo! Untuk bila saja tu ah?
0: Mulai 24 sampai 28 Jun 2026. Amazing je tu.
1: Apa saja boleh tanya mana tu?
0: Macam-macam. Vouchers vanilla hingga $2,000. 75-inch smart TV, smart gadget, smart watch pun ada. Plus, ada banyak aktiviti jual untuk menang exclusive merchandise.
1: Baik kata ni mengagang. Jom ikan ke sana. Dari 10 pagi hingga 10 malam, kunjungi Toyota Booth kami di nombor B58-B69.
0: Semasa Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
1: Toyota, number one, best in town.
2: Toyota, national icon.

0: Puluhan pembantah yang mengadakan rapat menentang dasar Presiden Prabowo Subianto di bandaraya kedua terbesar negara itu ditangkap polis. Kira-kira 100 orang terhimpun berhampiran sebuah bangunan kerajaan di Surabaya yang membantah kenaikan harga minyak dan skim makanan percuma. Beberapa bantahan tercetus di beberapa buah bandaraya di Indonesia bulan ini selepas pentadbiran Tuan Prabowo menaikkan harga gas tidak bersubsidi kepada kira-kira 30% dalam usaha mengurangkan tekanan belanjawan ketika Perang Timur Tengah membebankan bekalan minyak global. Bank Thailand mempersiap untuk memperkenalkan garis panduan peraturan bagi stablecoin Thai Baht menandakan fasa baharu dalam peralihan kewangan digital negara itu. Peralihan tersebut mencerminkan perubahan meluas dalam lanskap kewangan global ketika wang berubah dari tunai dan deposit bank kepada aset digital yang berfungsi sebagai prasarana kewangan. Gubernur bank berkenaan berkata kajian ke atas reka bentuk stablecoin Baht itu kini berada di peringkat akhir dengan sesi penglibatan awal dijangka diadakan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Peraturan rasmi pula dijadual dimuktamadkan dan akan diumumkan sama ada lewat tahun ini atau awal tahun depan. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Majlis Perundingan Mukim Kuala Belayar dengan kerjasama BSRC Running Club menganjurkan Kampung Kucur Gas Belait Bergerak Komuniti Cemerlang. Acara pagi tadi bertempat di kawasan bangunan 1K1P daerah Belait. Acara disertai oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Antara pengisian program, acara berbasikal dan larian serta berjalan kaki. Juga disediakan jualan karbut antara objektif program membentuk komuniti daerah Belait yang cergas dan bersatu padu melalui budaya dan gaya hidup aktif. Juga hadir yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Daerah Tutong dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong mengadakan program Riadah Hijrah sebenar sambutan awal Muharram 1448 Hijrah yang diadakan di masjid berkenaan pagi tadi. Riadah disertai oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Antara pengisian acara Tazkirah Subuh dan Wakatan, antara objektif utama program, menyuntik semangat hijrah dalam kelangan peserta di samping meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan. 130 orang menyertai program Riadah Hijrah Berjalan Kaki Anjuran Masjid Kampung Masin. Riadah berjalan kaki bermula dan berakhir di masjid berkenaan pagi tadi. Program bertujuan memberi peluang kepada para peserta untuk mengamalkan gaya hidup sihat di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli jemaah masjid dan masyarakat setempat. Program juga diselanjurkan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan pingpong bagi kategori bergu dan perseorangan. Saingan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 berakhir hari ini dengan 6 perlawanan yang melibatkan kumpulan J, K dan L. Dalam kumpulan J, Jordan tewas kepada Argentina 1-3 dan Algeria 1-3 sama menentang Austria. Aksi kumpulan K pula, Republik Demokratik Kongo menewaskan Uzbekistan 3-1 manakala Colombia seri tanpa jaringan menentang Portugal. Sementara bagi kumpulan L, Panama tewas 0-2 kepada England dan Croatia menang 2-1 ke atas Ghana. Disampaikan sekali lagi berita utama. Mengintegrasikan aspek kelasterian dan dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi penting bagi mencapai matlamat pembangunan mampan. Usaha membanteras dadah memerlukan sokongan demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Antarabangsa Thailand bakal memperkenalkan fasa baharu peralihan kewangan digital. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 2 petang nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei National FM 92.3, 93.8 FM. Menyebar informasi, menjana inspirasi. Wafi bersama dengan Auda menerusi segmen Serambi Petang. Edisinya hari ini, pertemuan kita Ahad 12 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 28 Jun 2026 Masihi. Apa khabar Auda yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini, di hujung minggu ini, hari ke-179, minggu ke-26 di tahun 2026. Dan Auda yang tengah memandu pada saat ini juga, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati ketika memandu. Kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi, kemanapun tujuan Auda untuk hujung minggu ini. Baik Auda, untuk segmen Serambi Petang ini seperti biasa sehingga pukul 5 petang nanti saya akan bersama dengan Auda. 4 jam ke depan saya akan bersama, dan untuk jam pertama ini nanti akan dikongsikan kepada Auda maklumat cuaca dan juga dari sidang pengarang. Jam kedua pukul 2 petang, berita ASEAN akan ke udara, dan setelah itu beberapa buah kapsul menanti Auda lagi. Ini untuk jam kedua, Muzium Kewarisanku dan juga Miatutah Saja. Dan nanti akan dikongsikan juga kepada Auda petikan Pelita Online. Jam ketiga pukul 3 petang, Auda akan ikuti berita 3 petang. Dan jam terakhir seperti biasa, pukul 4 petang, Auda akan ikuti tajuk berita dunia dan drama MOU untuk jam terakhir. Jadi itu dia pengisian untuk petang ini menerusi segmen Serambi Petang. Jadi Auda terus bersama kami di National FM. Untuk segmen Serambi Petang ini, kita akan mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Terus bersama, Session menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Eh dede, bukan kan di pemain area ni John, panas baya.
1: Aau, panas tu nyamuk tu. Mau jauh sedikit ni mutu umput lah. Tu, udah tia kain lihe kuah. Kejada aing bah di lihe.
0: Aau benar tu, aku kain lihe.
2: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.
3: Merokok bukan sahaja membahayakan kesehatan, tetapi juga dunia kita ni. Hampir 5 trilion puntung rokok dibuang setiap tahun yang mengeluarkan sebanyak 1.7 bilion pound sisa toksik. Ini menjejaskan tanah dan perairan bumi kita ni. Kunjungi klinik berhenti merokok hari ini. Berantitah.
4: Seronok kalau ada wang. Namun, ia boleh habis begitu saja jika kurang mengawal perbelanjaan. Ini tips asas dalam berjimat cermat. Buat bajet kewangan untuk Auda mengetahui ke mana perginya wang Auda. Letakkan 50% untuk keperluan, 30% untuk keinginan dan 20% untuk simpanan.
5: Memang susah kalau kita tidak praktikan etika ini dari awal. Tetapi, masih belum terlambat. Pesanan ini dari kami di National FM.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kembali bersama kami National FM Radio Brunei Serambi Petang bersama Wafi sehingga pukul 5 petang ini nanti. Edisinya hari ini pertemuan kita Ahad 12 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 28 Jun 2026 Masihi. Terima kasih yang masih lagi mendengarkan kami di National FM dan juga kepada audiens mungkin baru saja mendengarkan. Terima kasih juga kerana memilih kami sebagai teman di tengah hari Minggu AUDA. Baik, AUDA, untuk berikutnya dikongsikan kepada AUDA ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada waktu petang dan malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga pagi besok pula sebahagian berawan. Wallahualam bisawab. Jadi itu dia tadi audio ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada waktu petang dan malam. Jadi kita harapkan kepada anda yang tinggal mungkin di kawasan rendah dan mudah banjir supaya akan dapat mengambil maklum juga serta mengambil langkah-langkah berwaspada akan kejadian hujan ataupun hujan berpetir berasingan ini. Itu ramalan keadaan cuaca untuk negara kita. Untuk berikutnya seperti biasa di segmen Serambi Petang ini, kami akan kongsikan juga kepada anda ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN. Kita mulakan terlebih dahulu bagi Bangkok dan Hanoi. Hujan berpetir bagi kedua-dua kota tersebut, manakala Hong Kong dan Jakarta ribut berpetir. Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Manila, Phnom Penh dan juga Singapura hujan berpetir. Sementara Taipei berawan, Vientiane dan Yangon hujan berpetir. Wallahualam bisawab. Jadi itu di tadi AUDA perkongsian mengenai dengan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita dan juga kota negara-negara ASEAN. Untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini mudah saja AUDA boleh hubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau

pun audio boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian ramalan keadaan cuaca tersebut. Dan yang paling mudah sekali Auda untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, ada caranya. Auda boleh muat turun aplikasi Brunei WX di App Store ataupun Google Play. Terus bersama kami, Nasional FM, Serambi Petang.

0: ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ni nak balik kampung ah. Ke sana kita ni.
2: Bisa itu sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi si abang. Okey ni pakai keretamu ke rumah nenek. Kereta babah atuk kirim salam sudah tu. Kan bah hantar ke workshop.
3: Sekejap ma, abang cek dulu keadaan kereta ah.
1: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
3: Alhamdulillah semua okey pak.
2: Pastikan abis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.
4: Ma, kenapa mesti makan sayur-sayuran dan buah-buahan?
5: Ha, dengarnya?

0: Jadinya berapa kali mesti makan dalam sehari?
1: Ha, buah mesti makan 3 kali sehari. Sayur, makan 2 kali sehari. Jadi dengan itu, mari amalkan cara hidup yang sehat.
0: Cara ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
2: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
3: National FM Radio Brunei, Serambi Petang bersama Wafi sehingga pukul 5 petang ini nanti. Audio terus bersama ya selepas lagu daripada Kembara Ini, Gerhana. Saya akan bawakan kepada audio dari sidang pengarang yang akan saya bacakan dari www.pelitabrunei.gov.bn. Jadi terus bersama kami di stesen menyebar informasi menjana inspirasi 92.3, 93.8 FM Radio Brunei.

0: dari Sidang Pengarahan.
1: Kita menjalankan amanah ini.
0: Aquakultur secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan terhadap
1: pemeriksaan. Kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
0: dengan peralatan keselamatan. Dari Sidang Pengarahan, pilih terbenar.
3: Dari Sidang Pengarang, di bawah tajuk Dukung Belia Ceburi Bidang Pertanian. Awak dah pendengar, golongan belia diseru agar lebih proaktif dan berani berebut peluang dalam bidang keusahawanan, khususnya melibatkan sektor pertanian yang mempunyai potensi besar untuk menjana pendapatan dan menyumbang kepada ekonomi setempat. Belia digalakkan untuk menceburi bidang pertanian walaupun secara kecil-kecilan dan menghapuskan stigma negatif bahawa petani adalah pekerja untuk golongan bawah. Penglibatan belia dalam bidang pertanian dan perikanan adalah sangat penting kerana golongan ini merupakan tonggak yang bakal menyambung dan menerajui kepimpinan kemajuan negara masa hadapan. Sehubungan dengan itu, pihak Kerajaan Negara Brunei Darussalam telah dan akan terus melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menarik lebih banyak lagi penglibatan para belia dalam bidang berkenaan. Sejak beberapa tahun yang lalu, melalui pelaksanaan program-program seperti program Projek Rintis Pertanian, program pembesaran perusahaan, program pendedahan belia pertanian dan juga sebagainya secara tidak langsung telah berjaya menarik penglibatan beberapa pengusaha belia dalam bidang pertanian termasuk perikanan. Belia yang pada masa ini sedang mencari pekerjaan adalah digalakkan untuk tampil ke hadapan dan menjadikan aktiviti perusahaan dalam bidang pertanian. Ini sebagai salah satu bidang pilihan pekerjaan atau kerja tetap bagi menjana sumber pendapatan dan dalam masa yang sama turut menyumbang ke arah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, menjamin sekuriti makanan dan ekspor. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan tidak lama yang lalu telah mengungkayahkan program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi. Program ini merupakan salah satu inisiatif Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dalam mendukung Plan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2022-2030 yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penglibatan belia dalam sektor pertanian. Di samping itu, program ini bertujuan untuk mendedahkan perusahaan pertanian sebagai satu perniagaan yang menguntungkan khususnya dalam bidang industri tanaman menggunakan sistem teknologi tinggi bagi meningkatkan hasil keluaran pertanian. Dan dalam masa yang sama, program ini juga memberikan pendedahan yang meluas mengenai peluang-peluang pelaburan di bidang industri tanaman, simulasi kewangan bagi perusahaan pertanian menggunakan teknologi tinggi dan peluang-peluang pasaran di pasar raya tempatan. Program ini juga memberikan fokus kepada beberapa sistem dan teknologi pengeluaran yang bersesuaian dengan kemampuan para peladang belia seperti sistem fertigasi dan sebagainya. Jabatan

0: Tanian dan Agri Makanan antara lain berharap agar para peladang termasuk para belia di negara ini nanti akan dapat melipat gandakan keluaran dan pendapatan mereka serta boleh berdikari selanjutnya dapat menambah keluaran sehingga dapat menembusi pasar raya pasaran tempatan dan seterusnya menembusi pasaran ekspor. Demikian dari sidang pengarang di bawah tajuk Dukung Belia Ceburi Bidang Pertanian.
1: Dari sidang pengarang Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi Bimbit, info.pm.

0: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
1: Teruskan mendengar National Anthem.
2: Ngapa kau kan? Masin je tu.
3: Kenapa lagi, Nek?
2: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
4: Cawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
3: Mengapa kau kan? Masin je tu.
2: Udah nyangkuk.
4: Satu sudu untuk sehari. Ngam je, Nek.
3: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha, Nek. Sudu mengot nasi, Nek.
2: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Ah.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
6: Dalam seronoknya kita ini menghidangi cuadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesihatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.
7: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
8: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Raja Brunei yakni ABDB telah diperkenankan menerima kenaikan pangkat atas titah perkenan kebah Dilia Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Muizzuddin Wat Daulah Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis penyampaian lencana kenaikan pangkat diadakan di Mes Pegawai Bolkiah Garrison dan disempurnakan oleh pemerintah ABDB serta dihadiri oleh Menteri Pertahanan II dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan. Tahanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang Auda dan terima kasih kerana terus memilih National FM sebagai peneman Auda ya. Dan kita kembali bersama di ruangan ini, Variasi Senja akan terus menemani sehingga ke pukul 8 malam ini ya. Seperti biasa di ruangan segmen Variasi Senja ini, kita akan bersama-sama menaiki bantuan lagu-lagu berentak retro. Dan kemudian selepas berita pada pukul 5.30 petang, kita akan bersama ya mendengarkan lagu-lagu berentak dakwah dan juga nasihat ya. Sementara kita meniti masa kita untuk masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti. Jadi bila kita mendengar lagu-lagu mendayu ke ataupun lagu-lagu yang memberi ketenangan dalam waktu kita, jadi ini adalah salah satu sebenarnya terapi ya dalam kehidupan kita. Sebentar tadi Spring dengan lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Semoga Auda ya sedikit sebanyak dapat mendapat ketenangan berkenaan. Dari sudut psikologi pula, sebenarnya bila kita mendengarkan lagu yang santai ataupun menenangkan pada waktu petang ini, ia ada memberikan beberapa kesan yang positif. Walaupun kesan tersebut berbeza, tapi secara umum ia ada memberikan kesan yang positif. Antara manfaatnya ialah ia membantu mengurangkan tekanan kerana muzik berkenaan terasa tenang dalam jiwa kita dan membuatkan kita ni lebih fokus dalam mendengarkan lagu tersebut ataupun tidak ingat akan perkara-perkara yang menegangkan minda kita ni ataupun tubuh badan kita ni setelah seharian bekerja ataupun berfikir, belajar dan juga sebagainya. Jadi membantu tubuh beralih daripada keadaan berjaga-jaga kepada keadaan yang lebih relax ataupun tenang. Kemudian ia menstabilkan emosi di waktu petang ini, sering menjadi ini menjadikan seseorang memproses pengalaman sepanjang hari. Dan dengan adanya muzik yang tenang, yang bertepatan dengan jiwanya, ia dapat membantu mengawal emosinya, juga memberikan sedikit ruang untuk ia berehat secara mental. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan juga kesedaran diri. Jika didengar tanpa gangguan, muzik santai boleh membantu seseorang untuk berfikir dengan lebih jelas, membuat refleksi diri atau sekadar menikmati saat berkenaan. Tambahan lagi ya, bila kita mendengarkan lagu-lagu ini, apatah lagi lagu retro, ia sedikit sebanyak kata-kata, bait-bait lirik tersebut ya, sedikit sebanyak menyuntik semangat kita dan membuatkan kita berfikir dengan lebih tenang. Dan terakhir, ia menyokong rutin rehat habis kita. Mendengarkan muzik santai pada waktu petang secara konsisten boleh menjadi isyarat kepada otak bahawa masa untuk memperlahankan aktiviti telah tiba dan juga boleh membantu persediaan untuk Auda tidur di waktu malam nanti. Jadi dari perspektif psikologi ini, ia mempengaruhilah sistem otak kita ni berfikir. Apabila ia mendengarkan ataupun seseorang itu mendengarkan muzik yang disukai, jadi otak melepaskan bahan kimia seperti dopamin. Yang bila kita ketahui ya, seringkali kita dengarkan dopamin ini amat penting agar kita ni dalam sentiasa merasa tenang dan juga merasa puas ya. Dan muzik yang menenangkan juga dikaitkan dengan penurunan kadar denyutan jantung serta degupan jantung sebetulnya, dan pernafasan membuatkan orang lebih merasa tenang. Namun seperti yang dikongsikan di awal tadi, kesannya bergantung juga kepada beberapa faktor, antaranya pilihan muzik bagi setiap individu. Ada yang gemar untuk mendengarkan lagu-lagu retro, ada yang lagu rancak, ada yang lagu internasional, ada yang lagu tempatan dan juga sebagainya ya. Kedua, kenangan ataupun emosi yang dikaitkan dengan lirik ataupun lagu berkenaan. Ketiga, tahap tekanan yang sedang dialami dan juga cara mendengarkannya. Adakah mendengarkan dalam suasana tenang di dalam kenderaan ataupun mendengarkan melalui headset ataupun dalam rumah dan juga sebagainya. Jadi terpulang kepada bis kita bagaimana ya cara untuk kita ni memulihkan minda kita ni dan juga tubuh badan kita ni dengan mendengarkan lagu berkenaan. Semoga bertepatan juga lagu-lagu pilihan di petang ini ya, sementara kita mendengarkan ataupun sama-sama mengikuti berita perdana dan juga

Untuk menu kali ini, mari kita mencuba sup tauhu. Antara bahan-bahan yang diperlukan, 1000 ml air, 200 gram daging ayam yang dicincang, 2 sudu makan minyak, 2 ulas bawang putih, 2 cm halia yang dihiris, 50 gram tauhu lembut dan potong dadu kecil, juga 2 batang daun bawang yang dipotong malintang, 1 sudu teh minyak bijan, 1 sudu makan kicap masin, 1 sudu teh garam, 1/2 sudu teh serbuk lada sulah, 2 sudu teh tepung jagung yang dilarutkan bersama

2 sudu makan air dan 2 batang daun sup yang dihiris. Cara membuatnya. Rebuskan air sehingga mendidih, kemudian masukkan ayam, biarkan hingga daging ayam berubah warna. Lalu panaskan minyak, tumislah bawang putih dan halia sehingga naik bau dan angkat, lalu masukkan ke dalam rebusan ayam tersebut. Dan tambahkan tahu, daun bawang, kicap masin, minyak bijan, garam dan serbuk lada sula. Dan dikacau perlahan-lahan dan biarkan sehingga masak. Tuangkan larutan tepung jagung dan kacau sehingga sup menjadi pekat. Akhir sekali, tambahkan daun sup. Dikacau rata, lalu siap untuk dihidangkan. Selamat

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. 28 Jun. Pada 28 Jun tahun 1846, pemain clarinet berasal dari Belgium, Adolf Sax, mendapat paten bagi saksofon. Pada tahun 1917, ketika Perang Dunia Pertama, Greece menjadi sebahagian daripada tentera bersekutu. Pada 28 Jun tahun 1911, meteorit Nakhla jatuh di Mesir. Meteorit tersebut adalah tanda bagi adanya proses aqueous di planet Marikh. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1919, Perjanjian Versailles ditandatangani dan menamatkan Perang Dunia Pertama. Dan pada 28 Jun tahun 1924, tambak Johor iaitu tambak batu berukuran 1056 meter dengan keluasan 17.3 meter yang merentangi Selat Tebrau dirasmikan. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.

Baik, teruskan ya setiap bersama kami di National FM menyebar informasi menjana inspirasi seperti yang dikongsikan nanti tepat pada pukul 5.30 petang. Dengarkan bersama berita perdana dari Studio Jubli 1 dan untuk panduan umat muslimin muslimat masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi audiens yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong adalah pada pukul 6.36 petang, manakala masuk waktu Isya 7.51 malam. Bagi daerah Tutong pula masuk waktu Maghrib 6.37 petang, Isya masuk waktunya 7.52 malam, seterusnya bagi daerah Blight ya. Masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib adalah pada pukul 6.39 petang dan masuk waktu Isya 7.54 malam nanti. Demikian disampaikan ya panduan waktu-waktu sembahyang untuk memudahkan lagi urusan habis kita di hujung minggu ini ya. Merancang dengan sebaik mungkin, semoga ya ini akan memberikan lagi kemudahan dalam urusan kita. Baiklah, insyaAllah kita akan seperti biasa ikuti nanti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Safuddin, Bandar Sibigawan, iaitu pada pukul 6.36 petang nanti. Amy Mastura, Syanana Hutaudah di National FM.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pembangunan rendah karbon negara mempunyai masa depan yang lebih mampan. Memertabatkan resepi tradisional mampu memperkasa industri makanan tempatan. Usaha mementeras dadah memerlukan sokongan dan tanggungjawab bersama. Mesyuarat Agung Kedua Koperasi Alumni Al-Azhar Kopas Berhad diadakan pagi tadi. Mesyuarat berlangsung di Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA. Antara yang hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, selaku NAB Pengerusi Lembaga Kopas Berhad bagi sesi 2025-2026

0: dan 2026-2027. Mesyuarat seumpamanya memberi peluang bagi mengetengahkan pandangan dalam menyumbangkan kepada pembangunan koperasi yang lebih progresif, mampan dan mampu memberi manfaat kepada seluruh ahli serta masyarakat. Pertandingan masakan anjuran Majlis Perundingan Mukim Serasa dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara sebenar sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun berlangsung pagi tadi di Sekolah Rendah Sultan Omar Ali Saifuddin Muara. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat Maidin, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, Pembangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Mukim Serasa menjadi juara kepada tiga kategori masakan, sementara bagi kategori masakan tradisional terbuka, dimenangi oleh Mukim Lumapas. Pertandingan antara lain memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan masyarakat, menggalakkan pemeliharaan resepi tradisional dan memperkasa industri makanan tempatan. Pengetahuan tentang iklim dan kaedah untuk mengurangkan kesan dan impaknya terhadap dunia perlu diterapkan dalam kalangan masyarakat. Tidak kurangnya penting pengalaman gaya hidup lestari contohnya dengan memanfaatkan tenaga yang boleh diperbaharui. Dengan pembangunan rendah karbon, negara Brunei Darussalam boleh mempunyai masa depan yang lebih mampan dan usaha ke arah itu memerlukan penglibatan semua pihak secara berterusan dan bersepadu. Ikuti perkongsian Dr. Roslina Wati binti Muhammad Roslan dan Muhammad Raid Naim bin Muhammad Syamsuddin.
1: Kepekaan adalah sesuatu yang perlu diingati dan diperankan oleh setiap individu di negara Darussalam, seperti mengetahui apakah dia perubahan iklim. Bila ada pendidikan yang mantap, mereka akan tahu macam bagaimana caranya untuk mengurangkan kesan dan impak perubahan iklim terhadap dunia.
2: Antara amalan yang boleh kita laksanakan termasuk penggunaan tenaga secara berhemah, pengurangan sisa dan pengamalan gaya hidup yang lebih lestari yang semuanya menyumbang kepada usaha negara secara keseluruhan.
0: Tindakan perubahan iklim bukan sahaja sebagai usaha menangani cabaran alam sekitar tetapi juga dilihat sebagai pemangkin kepada inovasi dan kepelbagaian ekonomi negara. Ikuti penjelasan mengenai tanggungjawab Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BCCO oleh Awang Abdul Matin bin Haji Muhammad Kasim, Pembangku Timbalan Pengarah BCCO.
3: Antara inisiatif utama BCCO adalah pelaksanaan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam ataupun Brunei National Climate Change Policy, BNCCP. Dasar ini menjadi panduan utama negara dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, meningkatkan daya tahan terhadap kesan perubahan iklim serta memastikan pembangunan negara ini terus mampan dan bersesuaian dengan keadaan semasa.
0: Negara sedang memperkukuhkan kapasiti adaptasi serta daya tahan melalui Plan Adaptasi Kebangsaan. Plan tersebut akan membantu mengenal pasti risiko, menyelaras tindakan adaptasi merentasi sektor serta memperkukuhkan daya tahan negara dalam menghadapi impak perubahan iklim pada masa hadapan. Pengukuhan dasar dan pelaksanaan agenda perubahan iklim mendukung aspirasi wawasan Brunei 2035. Memperkukuh semangat kejiranan dan memupuk kerjasama dalam kalangan ahli mukim perundingan kampung, sukarelawan dan penduduk kampung Mukim Seria antara tujuan sambutan Hari Keluarga diadakan di Penaga Seria. Pelbagai aktiviti diungkayahkan pagi tadi termasuk perkhemahan, tarik kalat dan berbasikal berhias. Juga diadakan pertandingan kem terbaik dan kemah peserta terbaik. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad Pembangku Pegawai Daerah Blight. Program antara lain menggalakkan amalan gaya hidup sihat melalui aktiviti riadah dan rekreasi yang melibatkan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat. Sempena Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026, yang bertemakan Sindiket Dadah Musuh Sejagat, masyarakat disuruh untuk bersama-sama meningkatkan kesedaran dan memainkan

0: Mesyuarat Negara. Perlumbaan Basikal Bukit Ambok XCO Fundraise 2026 anjuran Majlis Perlindungan Mukim Keriam dengan kerjasama Kelab Basikal Tim 430 dan Tim 530 Bukit Ambok berlangsung di kawasan persekitaran Sungai Basong daerah Tuktong pagi tadi. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tuktong. Sebanyak 7 kategori dipertandingkan dengan penyertaan 85 peminat sukan berbasikal lasak dari keempat-empat daerah. Acara menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti riadah dan mengamalkan gaya hidup sihat melalui penyertaan dalam sukan berbasikal lasak. Perlumbaan juga dapat mempromosi Trail Bukit Ambok sebagai lokasi rekreasi bersukan yang berpotensi untuk pembangunan aktiviti pelancongan sukan di daerah Tuktong. Walkathon Ilal Hijrah sempena sambutan Ilal Hijrah 1448 anjuran belia dan beliawani Syababus Salam Masjid Omar Ali Saifuddin dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin berlangsung pagi tadi di kawasan masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Terdahulu diadakan tazkirah subuh. Acara diadakan sebagai salah satu usaha mengimarahkan masjid serta menyemarakkan penghayatan semangat hijrah melalui penglibatan aktif golongan belia, beliawanis dan para jemaah masjid. Meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sejarah Borneo untuk dilestarikan dalam kalangan generasi muda, khususnya kanak-kanak, dalam memperkukuh jati diri antara tujuan projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua. Sempena projek tersebut pagi tadi, Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo mengadakan program riadah Sejarah Bersama Pengakap Tunas. 40 peserta terdiri daripada pengakap tunas Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Menyertainya, pelbagai aktiviti diungkayahkan termasuk peraduan, kuis dan mari bercerita. Para peserta juga berpeluang menyaksikan galeri cerita Borneo, galeri pameran PEN Borneo dan pameran Peta Borneo. Orang ramai boleh berkunjung di galeri pameran PEN Borneo dan pameran Peta-Peta Borneo yang dibukakan selama 2 bulan bermula 29 Jun setiap Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan 2 petang hingga 4 petang. Saingan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 berakhir hari ini dengan 6 perlawanan melibatkan kumpulan J, K dan L. Dalam kumpulan J, Jordan tewas kepada Argentina 1-3 dan Algeria seri 3 sama menentang Austria. Aksi kumpulan K pula, Republik Demokratik Kongo menewaskan Uzbekistan 3-1, manakala Colombia seri tanpa jaringan menentang Portugal. Sementara bagi kumpulan L, Panama tewas 0-2 kepada England dan Croatia menang 2-1 ke atas Ghana. Perlawanan pertama pusingan 32 akan menyaksikan pertemuan antara Afrika Selatan dengan Kanada awal pagi esok. Disampaikan sekali lagi berita-berita utama. Pembangunan rendah karbon negara mempunyai masa depan yang lebih mampan. Memertabatkan resepi tradisional mampu memperkasa industri makanan tempatan. Usaha membanteras dadah memerlukan sokongan dan tanggungjawab bersama. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ikuti pada pukul 8 malam nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, kembali kita di udara Nasional FM Radio Brunei. Kita masih lagi dalam ruangan Ritma Malam. Masih bersama saya Mira untuk pertemuan kita di hujung minggu ini. Ahad sudah pun memasuki 13 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 28 Jun 2026 Masihi. Hari ini hari yang ke-179, hari terakhir kita di minggu yang ke-26 ini. Waktu sekarang 10.18 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. InsyaAllah sampai di sini dulu saya menemani Auda menerusi ruangan ini. Terima kasih atas kesediaan Auda mendengarkan rangkaian Nasional FM ini, tidak kira menerusi frekuensi kami 92.3, 93.8 FM atau menerusi RTB Go, di mana informasi menjana inspirasi Auda. Kepada Auda yang pada ketika ini sedang memandu kemanapun tujuan Auda pada malam ini, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Tumbuhkan

dan tumpukan sepenuh perhatian ketika memandu, dan kami sentiasa mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi tujuan Auda ke mana pun itu pada malam ini. Juga selamat beristirahat kita ucapkan, dan insyaAllah kita akan kembali di udara pada minggu hadapan pula. InsyaAllah pada hari Selasa menerusi ruangan lain serambi petang 1:30 sehingga 5 petang. Jadi jaga diri dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu.

0: pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Nasional FM, Radio Brunei.

Dalam hidup kita, tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nur.

mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: Senang bersama National FM.
2: Terus bersama National FM, Radio Pulau.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM.

0: Surah Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah Surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah Surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National Anthem.